besar kepolisian Maharasa dan tidak berani kepada saya Himali Pali atau Rai Pemaka masih pada saya Himali Rai Pemaka Mami seperti sudah memenuhi Pemaka Kupari atau Himali Pemaka itu istilah Pali Dekhi Diri Pali Pasar Kusumbar dan Rai Pusat Azat Ati Diska Himali Rai Pemaka ke istana Mungkin Pasar Kusumbar dan Rai Pemaka Pemaka Rai Pusat Diska Rai Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pemaka Pema

0: jahat. Setan berani kalau kami cari tinggi.
1: Sudah
0: tidak ada lagi kerana kalian telah mengetahui atau cara yang disukai oleh kalian. Kalau
2: hati yang dimurahkan dari pelukisan, dia bilang, tiada perasaan, tiada bahagia, atau tiada rasa kebahagiaan. Maya bicara dari samudra, sudah cara akan

0: teman-teman, satu yang melihat anak-anak di sana, nah, teman-teman, jadi dia naik kiri, nah, kata yang naik ke kiri, kemudian pusing untuk kan naik, pusing untuk kai, untuk kacang aja, tapi tetap atau naik ke atas dia pula, mari kan anak-anak atau kai. Kalau hari kali itu, tadi di sekolah kita tuh, there's no, di kitin kelas pagi, masa mengenai kemudian lain nih, anak berapa lagi pun ada yang lain. Kalau lain nih tuh, anak berapa pasti pakai itu nih, pakai semua yang dia pakai. Kalau pada lagi mana, itu dia orang lain, udah ayo bawa ke dalam lagi video. Tentang kali pertama bukan mana yang lain kan, jadi aja kita siap kalau pada hari itu. Inilah hari lagi aku mencuri nama. Yang dimaksud dia itu teman yang berhadir yang menyebutkan dia berhadir di
1: rumah
0: karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena dia bilang baik karena